Supaya menemukan perubahan perintah bat neng di cuman di cuman bat anca di jempuk di sebagai ampi perintah. Bong pon curu